Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ali Muhammad apatikana Kilimahewa, Singida. Neno la leo nimefariji sana mpaka limenipa nguvu vyema, nikiona ninafyetua matofali na